0: Fauci ani fana ka nyama nyama udun a sira uka courant fana tigela o yoroula moko keme ani biworoni nani de sala nin kasara nin senfezie ba kliniko jugina venezuela marabaka uka jate folola jamana nin konoko ministry ye alanyini gazi katige wasaka kasara unyakro tige donote me fanga nyama koniko wahati gelen fere sigila eta d'urgence zie sereyaula nin kasara digila Caracas kokodugu yanfan de la kosobe guera pankurun jigiso be o yoromina o pankurun jigiso yere ka baraw sunsurila ka sababu ke tinyani barika mawu
1: jamana chama yuka demenyo yakou fo Venezuela ye
0: oludo ye États-Unis Donald Trump ko nogonina olubena nina kisilaw a sécurité ni a demen baxaw ni haramadenya demen bilaka ta Olubeka pankun woro fale nin demewe anini na kisela uye blakata Venezuela Espagne kosura si biduru aninani siuska nina kisela bishegi kafara Francita bishegi ninduru kan olufana manko nonde Venezuela jamana kan
1: Iniche ninyafole nunu mbela jelena funtini damateme kujugu bekata nye Europe jamana ukona la Francis jamana kono mogo mwani duru nyogonde dusukunjo la are kardia klekilen kono abiseka ke ufatuli nunu glolendo funteni indela ka damne bi alamsa katara bla karidon natala funteni barka bina bunya kujugu almain jamana kono barka bina sefo degre e binani inyogoma
2: RFI
1: Farafina Kenya jamana kono lakana tigla mo chama de bola bi alamsa Nairobi wala saka wulika jo do nyekrotige o wulika jo blake kasarato yi munu ninta yala juin kalo samba fla ni mwani nani e wulika jo bo senfe ukumbe kuka ni songo ya jira yuruko yuruko wali ukula ani ni songo lempo kura ado ukuye Nigeria wasaden senatero yuka jedi yasa latike kata mibuka jamana mara belebelo eta federo ya maria ku utola polisiso sigi wasaden depito de kukona kuka jedi juin kalo yi damne na Maimuna Azerbo fere mbe do lakana sabatili mineko.
3: No famba leye uka jedi ni sari asen talikula uka woto senfe kunu uka kakakansa akatemefana mara wasadu mfana nyema kuka awasoro yani jamana nyemgo bola ameda tinubu bisoro kadumbala ni sari asen kuma tumbisi na kabiwati jan wa akuye fanga basoro kalande bina ni nyongonja guya mneliko che marifatugu fe kosaina njamana nguruduu ani atlebiya fana latiken mana walia abina Nigeria mara bele bele bisaba aniworo ya maruya kui yera tola police so blasenka mimbi danani jamana tola police krenkrenouye un police federal ye jamana den chama le bika o police o jela ki ku deselo no kala kana sabati o kama kakakan marauka jonu yera kala kana ye wajet nakla do fana ko asari asen mana waliya kabison ka do fara mara nyemo gouverneur fana ka fanga ka mate ko yuruko yuruko ani binkani walu nyonya le no jamana no Konima jat mno la sa ko asra mana di mara eta federe numa kuka polisi usigi ona chamambo binkani aninjago ya mnelula banyma keton akle da yereka jat mna dobi ayira ko nyina san kono anjago jago ya mneli keme kononton le kera Nigeria jamana kansi
1: Iniche ninyafole nono ombela jelena malila kuna fondiso kolosili chakeda akie kledu kuna fondiso ka jemuka mitro alo kledu osonsori kalofla kontrala kono anjemuka kube kumadi jamana douma huku akina tafo saguna babuka akafola ko lagosili chama kela uleli kela ufeka nyeshi marabagu ani jamana fangabuma kasoro dalu fosite munu bo kumaka sebentia malila alisa mobliba kamyon kemefla niko de balaleno baflabe kai marala akachani doko kunkileye tagama kela ubeka bak de belen baflabe nguna kabo tintila kata Babroto ani Baflabe mara nyamro kafola tamakelo nuka moblu beseka kalu kilinke nyanu uka jitge tamakelo o chara Baflabe srenkanka sababu ke lakana balia waralie sera werauka lagine rafiu so labana kabla kasula kunu lere damado nyini nyinengalu ko kritikela ye ya maradi kaka datu kuna kilika so bombala fangasina injela kilendo kaya kanu nyoko faka Canada kabini samba fla ni wulon fla kasoro kabuli kata lagine janaba baro rafiu so yaka suflosi kasula
4: awozi kritikela yo de la